0: MyNFM Classified.
1: Wallahi dai muni nannan kai da shata a yare en kire morena ta bawam idare da ne bere mi show nan ke su yanda tambure nanana Kenya Seed Company e bungadino o simlo seeds ne ga gembe ku si dai na ta yanda tambure wore ana na limula riya ko lo ingange le Kenya Meteorological Department a juga bu ya tu menchan to murwa na ba sholo shom na enen kata na sha ne rede no champalino ni unir pae ko gulya dai kina ba sham kolona arbae ko isha den kijaben ko binwa tena gorpurge Tu nempeku a DH04 niun hybrid 517 513 or 533 to murwa nemi purgelo leng nemesi osubuko neko wore to osubuki na empeku a hybrid 614D 629 628 6210 or 6213 na nyorengulubuni wenki jabo subuko kera si gulepe un ane empeku emposho eroskoko o kazuri empeku enkano ulikempe or musung gujit or sunflower tabaikildu kai le Kenya Seed araki agrovets nanyo rigino pembe rembe kuang nilatum embeku nikinto berate na dishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
0: MyNFM Classified
2: Edward narolo lencho shoy nani ngiro MyNFM
3: Aji Susan, amanyo lego mei, nara amaya nereroro reyo. Atarero yu amaya no leng, nige norirondo gisidaina na emweno iro ya amaya no.
2: Angara jokiru masa ebo wakinta lolunga ramani ningu amaya na FM. Ana angara gina nereroro, nire rabaya kiliko po wakin longa ulele, terkia uwa yu.
3: Amai ni ningu amaya na FM, olo sholambo.
0: Amaya na FM. Ewangan olo sholambo. Ewangan olo sholambo.
4: Nuroje ni ningu amaya na FM.
5: Ajo lembra. Nadia nam dua terus ini nih ngitung maya nesem, naya orang kelongan apa agla ini ngitung.
6: Kau ni nana nu, beliau kan ini orang rumah yang nakke, naya orang kelong, naya kanjur rolling, beliau nak kita ingin ramai kita ingin tanya kerja nani, ajogi beliau entah ni ramai macam ada entah ni entah ibu ni, naya bangga singkisu, ni order kerja ni semua te, ni order kerja ni entah singkisu apa kanjur tu minyak, desi ada serikat luar ni tu tu, ni bukan nak siapa ni nama, ni ni desi ni nak lupa.
0: Ewangan
1: Olo Show. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Enka Kenya, kia ki K24 Data Bundle. Ena enkataya ku stream kama boss na K24 Plus Bundle. Tuwenji lingini tikita muumieta ke tesa na lolongam. Ironya star 544 star 24 hash nitum bundle. Niasishode esa na lolonga. Na atana iye unenta sabu kupi noto 1.5 GB. Tuwenji lingini tomo nina udona udake nishipagino sai tikita muungwen. Nishilie sinemani isinkwaliwitin. Ngipintinyo onkera tenebo. Life Channels K24 Plus Bundle powered by Safaricom Ninye hookup legit entertainment T&C supply
0: Ndoropo Lomon Kemayen FM

0: ni nga jënal li ngo lay mesure ba ngeen ko bang ne boole e merta le ñala yelu na merta le gorba yelu na merta chen tinu suma mali nu ni nga daaje mi gaja meti na ma ma gëna xon ni gi yelu walen ma ma gëna mira haa ndi suul do li ci wala gram bi do ko laake a fi fi na mere ya ñu lo sek na sa gi yo ma jëna lo
1: ma yëna tema ho
0: yes
1: ala ci lendre
0: oui
1: suba do yoni
0: suba len
1: wala da kon sa ka bisa ne ma gidi ala ala rendo jama amu ki yi wa ni fo familia de ro na mo gara shi ro na o jo ro dira ne me me sho ne ne gidi ala du ay ma jama sho wa ne ma sho lo toro kin pi yani na to ne da mel sa jo kale tere ko marambari da ko kala ro na o grao
0: yes
1: Ora yo kwanza kabisa kapa ni de chimula ni sa drug. Por mo kata ilo na subin sigara ni na iso.
0: Ndio yema ngene kindamer.
1: Ora yo ndo bo ni na do chimula ni na kona ke ra yin ki dis chimu ngi digi sungu sungu nor na raja lo go.
0: Ndio ke ni la ba ki nyol chani.
1: Ora ndo bo ta do ra iso o chani na mo sala re ni wo ka ni na do ke la ba da.
0: Yes.
1: na na re na du lo buli ke tana ra mu lo buli ke goita mere sha mu ye ga ga bo kin ka ki ya ba sha me mera yen na go ore ye kwansa ka bisa na ore ore na ra na ke ke u gitu nu ana go muga na isho ra ra re ni ja ba ma na e ngor yo tu mani yo na ore ngwa ni je me u gitu na o li ne ba re me u gitu amo agwanu le tsageli tsatu a beya jo ka shipi jo ka ke temi jo go nwa le mo na ibela ya jo ka nga ka bala na ye le mo ka go mo go ka mo ga ra ento ke na ja luta na nde go nka jo juma ba ka juma pili go
0: ka nyuna na ja luta
1: ya ra ento ke na ja luta na ore na yango lo ni jo friday na ga ra she ento ke na ji member se be na ro lo na go ti na ro bi ya ba ya ke town yote Wedi mena imego na gwa a dinya tele merati. Na ago ore kwanza kabisa na ore na ndo na nashigito polisi adit arsana sana lo so lo ronga sai na nana bago kwa kiti ya maisho ne ogorboto. Na ore ni gwa na la yo ni arungo ga kwa ni noti ya ngala ya do ngai ya dubai pale ka.
0: Kanga ya ojile ga ra bala na me na re.
1: Mana ini ni dah jadi mana rasa kendera ye, mana rasa apa ini?
0: Oh.
1: Nah, orang kita kira kendera apa? Bunda aku ada dua orang masa itu nak kata, kena naik jadi ni kita universities, ni kita campus, whatever they are. Orang kena bayar for visa booking, lebih lebih yang dah nak event. So lebang ni juga nak bolog kita nak robin lah. Sana sana, kejauh lagi sih kita mungkin nak jaga koneksi. Ah, ore na rendo gi ni grai ma gi na gi bito. Kagwa madara gi la lemera pia ya gwa kwa marita ra shuke ba osina gra gwa kwa marita. Na ka tabu gwa lena mu.
0: Yes.
1: Eraba erabu gwa banja na isha mu era nyere ne kwa mkidi na kwa mkenda. Ule gwa ba ra la mkidi mkidi. Ero yu gwa.
0: Ho.
1: Ule gwa lena lena lena lena lena lena lena lena lena
0: lena
1: kama ro ina hiyo na mendo kwa sababu na to hono kama ama na yeye ni ya sima rugi hapo ni ile kai na bali ni mira kwa kwa ngani donai ogonai de to marili ni ndio ya lao hapo ni na isho arasheri marati aloriza na mali ndomana na kwa dada huyo ajo kesho kitu na roki onosho sia ni ndio moyo amore ni na isho na wewe na ranga buni ni sababu kine te Kenya worldwide na mbili za maisho na gara maisho ita inamiri ini bela gara hola nunga na lenye vijulu kwa joka torono kwa gara maisho egera ya nifata ita mira gara maisho ni mara ninge ini kwa nunga ni ajoka isoba to the maximum na gara ya nifata ita maisho ni mishori ya gara la mera jile rasher bare barajo irubuko dora ara utupa legi ni omiri mpisa ye isiana na je emera hapana na ako kaidi maga rejo tena rama yana go ni pito gidi ah tena isho da ma ge ara ima ge kelolo sho duga
0: okay
1: na re na go sindo go lela wa na ga rele amore nyanga don pogi da na rele ga mara ti to hono na najur mukoka. Jadi nasabah mana salah ye langka ngan cari. Ye berapa orang rumah lembengnya. Orang ni jalan jalan beri dia sedes.
2: Oh.
1: Mana je orang ni? Jadi kami tak tinggal orang ni. Jangan dulu je leri pi kilo sah nabo. Nido jalan nabo. Nabo sah ini kawari dia yang nado. Nido luar jauh orang nak kaya dulu. Kira orang orang betina dulu. Yang ni
2: kira orang ni orang the world 24 hours.
1: Kira orang ni 4 hours to 8 hours. Nenek na kita. Ia ni tak ada nado mau dia wo. Ini orang bayi serma saya nak fati.
2: Yes.
1: Dia nama itu mari.
2: Sure.
0: Shelang abu nusa nak ikut ganari oleng, yang ni orang the whole day. 1 point, ibu ni bagai si 1 place, ni gude lah roy.
3: Ni good.
0: Hmm, yang ni jenaruk nadi. Amal saya jangan biar murun ala ala jenaruk. Amal saya nak kamu lana imin, tiap gude jenaruk. Oh, saya jenaruk ni mana jenaruk? Kalau jauh ni aku tu mewu antak kulla, mewu antak kulla ni elu ni.
3: Ya,
0: kita kai bibu. Ya, kita kai bibu. Rumor je, hangai rumor, kau bidro roy, hana kanyo, kena.
3: Ni elewa pia, jaga.
0: Jaga kanyo ana. Bas ni awak dah angkut muka naya aja. No ribigro. Malu sih nana, you know kak, kalau sih nana fani amka, orang nak kaidi lorong anak boling. Hirin ni aja kira awam.
3: Jangan kiri
0: hirin. Alah alah kira. Jaya hirin. Hah? Magul nana nuduh lu gula mahinan. Aja. Ni dah post naya awak hidup. Oh iya dah suka. Dah soal apa ye? Tapi berasi ni. Tapi berasi aku lawan. Tapi lah, eh? Eh, kemana gue na? Kedua. Ni lagi nak ne je yang gurun ala yang gua.
4: Tiatu wa mayana, mela maria, mugi shugunya apuduko ya hatari sharani miadom.
5: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.
6: Wereng katiti ndukumu na orkasi kidi. Iti hasol orpigipig. Iti show. Igira airemi show. Immeri tolduka. Iti enkobis. Araki iti osokoni. Uretata ina hasol. Neta eadusim. Ure Media Max Waves na usim likiri ya marie nini ngola siraklo olomon linono glinyor tori sharpo okin tinike yorokasi linosero likiri ya marie Media Max Waves tanake nkubi city eto nake usim lino download Media Max Waves tata amuetu moyute Play Store arakite App Store na skuma mbuka nikisikiza Media Max Waves.

0: Flasher.
1: Mayan FM.
2: Iti atua enkigwana oramati.
1: Ere Mayan.
2: Kiderita neke magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
3: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
4: Kabisa na jeri mbara una sai mai de basi na igwana na jini kitu alaini mwoni kia rubara ya makitu ya siya ena shiski ya kweta merisho siya non mwoka kaa sara ya kayuk kaa yula jeri lwana baize liru nukaiti tenkara kina urimbo wakini kaa sara ya kena nukia hagi ulosho kaa sara ya kelo eleno asira kaa sara ya kelo ulosho kaa sara ya kelo mare
5: Mayan hello
6: hello
5: yes
6: kaa ji johnson naro li filmi na iti yanko na jeri tere lengwa
5: karibu sana
6: Ashwiling, wale na ida nanu.
5: Eh.
6: Na rohno da na rogi na ji orinda.
5: Eh.
6: Amu wale kwa damu abagara na ido na lo Tanganyika.
5: Yes.
6: Na I ke iru junior banki metemiri.
5: Eh.
6: Kali metemiri or mera.
5: Eh.
6: Or mukata or mera.
5: Or mera yu bayi yosulte na kop.
6: Kibayamu Tome itulijonge jege andama mzima Negenyu
5: Yes
6: Kuro bangi na ilu Iwara ipi uni lori gamba Idu mguga na agishoruni Ilu shu Nase siya yeyote Nya wari nimiro nita itulio Iwo gilu isu niase siya Agora ba ba dona nona hore dua moto sono
5: yes
6: ni bele ki dol do ngani dam no ni dem do ngani ba fa isi so to gi so sono ka ke ene muru na mi dol do ngani apo da ke ele mo go ka lo togi na ka id na na re jo ka si dai amu ki asa ni dol do ngani si ayamu i wulo ni na ru do nyala
5: ka ba ma du ya sara na si ay ndol na jo aranya sa nda na ore ni ni ngajira na ora me na yo asira
6: Nini kamu kage itu nur lagi ninya rugi. Belanda naga roni lagi the whole day.
5: Amanya naya naya tinor gulasani. Mere ni amu konda.
6: Dio.
5: Mere amanya naya bego nuko lagi aja nabo konda. Mere bego kita iye.
6: Siapa naya naga ke?
5: Mere amanya ke abai ibu negur galogonya.
6: Yes siapa?
5: Bodi nyagi dara bine nih bini juga nyanda nerobu nerobu lagi mau nerobu nerobu nasa alchani.
6: Ini rasu lagi nih nyala Allah el doron. Amu ada mu agi manol gel sugol dong ani keje nih tapas. Nerton koto to muge ka kuansi a six to six. Ni rugi agi tay siri. Nyas nih dorong gonya nasa bukun tawon. Kasi nyama shone mesi da ya mu itemeri shone ne nendo alonga nyama kwenye ne nyando kiri ne nyenye kwa amagi leje na niki jodi sifa nyong dogi ni jona na ni nyama amagi atafauti sini nyama
5: shone
6: amagi ashara kwa kiki atafauti na rogo na dorong na haya yake lomere ni
5: nyama
6: kwa kivyo ni juru kwenye nyama kwenye nyama kina aluludo na aluludo ni kwa sonyo sisi ni kini nyama Ya kore na ile nanu.
5: Yes.
6: Engai do ingaragi na mu midima ke nya woloto ngana ko ri na ba. Amu ke na ro to ngani ji lele ro na nye bo to ki.
5: Yes.
6: Bulwa ke jo njo ke jege ti masa.
5: Nje bi.
6: Ya ko endo hala ri na me endo hala ri mi shugunyi.
5: Yes.
6: Ya do la bai so ga jo ka ti dai ya bai na wata ki no do. Kaje ele mayolo ra na no ngera ya yindi ya samu ni ninga ngira ngera ra ra ama ri di ne gwa me sunne na ro digiri na avanti ni ne ma bam ne rabit ne ro ma ge du a nya ne te wulu soro kana le na shiri dama la nga bo si gara ne ro gu ta gu du mayolo ra na no ma jo ja mu si de bia we ge ro ga ele ki o mo na ibe te pal
5: ah si
6: Na aje dema.
5: Ile jana aje dema.
6: Kaji mis tangkabai. Ajar berselang orang kapuji.
5: Boleh orang kapuji.
6: Airo Rusia aje kaki ke sesa nama iya nama juga ni moling. Kau si zimu ina kan ini entuk jadi panai tahu dalam orang ni mongo. Dalam kita dalam orang ni kita mongo. Jadi muna ini dalil na memeninge.
5: Seba.
6: Naja dem awi elem agak dalam aja itu apa yang elem masai. Ako kage sen ara rano ram ara gin niye ara kage nyomum.
5: Asyo lang kabay.
6: Ayah.
5: Ibarra ara nyomum.
6: Eh.
5: Nende gala orang lain lima.
4: Ima da ga bada e. Na sabamu midu mon ranik jana sho.
0: Yes.
4: Don da ja do wulleng ne midu mon na sho. Ara nyam pagare bi bilia. Ento mononi. Mhm. Or ranik ti. Na nyar na normal ta fayina ba ki tuak. Na or ti ni ba no sho na ga o kire nyo. Tam pangu. Mhm. Ne me nya na si bogino gi. Kya mu kya na si dai.
0: Mhm.
4: Sawa sawa?
0: Yes.
4: Na na pa ishina na je sugure na ji. Na na sho lo zoro ka ki. Ya sogari wankare kanyo ngai nari na isho
0: men
4: nari bayani nyikitu wako yukaja
0: oku
4: uwe kula bayani nyikitu wako lasima beji ngin toki nanye ngana bayi nejo ndi yungulu urkuwa likia dienyo emerai mini ngamora ipi woki metro kia nkosho ke nikiar
0: iii
4: sawa sawa nama bayani la bayani inges nanga serak net die pake woki nyo
0: Tak
4: yogi na isho. Tak yogi na deisho. Nampaknya dia kena yang dia yang danyo.
0: Engkema.
4: Kalau orang lorongan na isho.
0: Miar.
4: Miar ramai orang sedih anda. Oh nari yang gir nak.
0: Kau
4: kira kena yang kosong kan narok. Tiada sumbia. Menyanyi rumah rasi.
0: Mia
4: boleh. No mia. Menyanyi rumah rasi. Ida bilang semua kau nama. Ada yang kalah nama. Ya bayi anda. Angka yang long. Gara ni rara rara. Tiada lorongan dua kerai cho. Sola do baru recho kejo chanya bu kai re bu kunyi na ro na gra bi biya mo kai gra kaja
0: nyo
4: ni nya gra ego ne lo na ro ge bu ngara ngo shoge na ore ne lo chuo ke shir amu ra nya da la ra nanyi ai karta haya na si bu ne dim na gwana de a ro ngi kabisa ba don do ro bu lo mono la di ngone
2: enki gwana ora matie O kiolong ewiki erishara nige dere nige magemba na ibirta yuoka kirolo show
7: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Uko na kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama adi cost of living maze. On the biggest show, Gen Z Manifesto, say less. Send in your submissions on WhatsApp, number ni 0757-725083. Catch Gen Z Manifesto every Tuesday at 7:30 p.m. Dania K

0: ebae Nelson olengo tika show le ndolo songo lidoka ra bagena yo sana na ngorle ka ndito yi ora sireke karibu sana la ni munna esime mu shone kena yuga na shara te nolong te nyala lo ni nanga di yo na flo hinda na bor mai dalnu na ege dumo roi na simu e mushamusho ajo na sina nu na simu e mushamusho ni nyage dumo ni ngene yuga shara ni jene nyo es rama che nolong ri jumata
1: jumatatu
0: es tarik na ratomo na re kumbe dilo ala bay julu jula amare pe ngai jumatatu Jadi jalan apa yang nanti? Isegel leh tu?
1: Kabisah.
0: Hmm, tiap orang nolong dari ni aja. Tomo ni sih. Tomo. Naa, romo naa udah ni aja.
1: Naa udah.
0: Wah, iya. Allah, tiap orang ada, ada aku nyokol lagi.
2: Maya nalo. Hello Maya. Maya nalo.
0: Jadi lo para guru malah ni beri gerak air jumpa kan ni?
2: Maya nalo.
3: Ajalan kering.
4: Amel el wani hon anda mayan.
2: Oh.
4: Ai isi mesi muni hon anda mayan.
2: Ni sen de joro jo ne dongal da ngara ya dongal da.
4: Ande yela ga deru mayan. Mm. Ai ya ga de anda mayni.
2: Da nga na ngolin.
4: Eh
2: eh. Jara yo nyama lo yo ko gani.
4: Eh.
2: Ke ja ni na ko na jo karin.
4: Si de karin ngolin.
2: Eh
4: eh. Ya si de yam da mamalin.
2: Ah si.
4: Wara na madera, madela ri na ngina mundo sai.
2: Eh
4: eh. Amma lo na la me fikek.
2: Yes.
4: Air ramon mana? Agar orang jual ni anja anda dari yang kuredia mulang time naroi.
2: Yes.
4: Air ruya kah mana mana? Nenar honesia i.
2: Asih.
4: Segera amare. Nada nak jangan dah masih dek.
2: Yes.
4: Angkat dek ingat ni naro gulai. Orang ni dek fans berai ni way. Orang ni jo Jonathan. Wandai madu ringkir sini.
2: Asih boleh.
4: Okay.
2: Demi ni dah kerja saya dua nampak mayan. Mili di luar jangan saya nyo.
1: Nampak mayan.
2: Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak
1: mayan.
2: Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan. Nampak mayan.

0: Kabisa, nadola jule ganage ora tikitam oile.
1: Mm-hmm.
2: Ninje oro gridi nage satomunobo enteiba.
0: Nikiti nage round na baye teatro lelere maya nefeme ngolong nage ejuma tatu. Nikiti nage nkigwa na by the way.
1: Mm-hmm.
0: Na ilikuwa imeshika?
1: Imeshika vibaya sana.
0: Eh!
1: Tuko na victims wengi sana.
0: Rejo Joan kumok victims.
1: Oleng.
0: Lele roba iki grego ngelelea.
1: Watu wakafunguka.
0: Kage edir kumoko leng. Lemi bungar gesin lenje.
1: Mm-hmm.
0: Hey. Mayolo, enga musi yesi muyare uni, ingira nagai devina kigwana na ajini kiti. Peguru mwagina age ata yu agir masai entepa na mayana. Madolda, aldongani ajiro dene, mayana feminist ano. Mm-hmm. Nejiro enya na muambio jamaa.
1: Hmm.
0: Aje mambo ingine endelea kuishi na demu wake. Juu alikuwa tu, nifa nage nejoki sinye lolega ile achane na familia yake. Yala mengangi nyepi.
1: Mm-hmm.
0: Uyo jamaa nataka apewe. Haya. Mwisho jamaa endele tu na familia yake. Ache story mingi. Mm-hmm. Haya. Mwaka lengi ndonga naga ugrari urkiliku tene. Kage kisuma nage lelo kiliku poge. Mana ngamusie Joan nisimu yare nage nabaye. Pekiru mwagi nage aideba enkigwena enkolo ngeduo rada.
1: Okay.
0: Pekiru mwagi nage ashom dukoya. Pekiru mwagi nage ashom dukoya. Toshu siyesi murine ojola iningo nitoro ngana dana iloro ningo enkigwena. Ore betu ninge enkigwena. Utatulia tulia piloru nage badai badai. Mayan, hello.
3: Eskei.
0: Uwe.
3: Subo leng angajang.
0: Subo leng.
3: Dawam.
1: Yeo.
3: Subo leng amadaiba.
1: Ibo leng.
3: Mama chari jidara na eha bala.
1: Karibu leng.
3: Dayan dama ni kinjanga ya nasi.
1: Ehe.
3: Bala na dama ni jingur koreng.
1: Di jingu.
3: Anga sere jengera ina ya gira bonu de subu.
1: Ehe.
3: Anga wala marira bawa kini di guru mama kisya mama rumai.
1: Mhm.
3: Anga la rombona rewi leng.
1: Ehe.
3: Karena hari ini ya dia berusaha nak eri gerong mama randai.
1: Eh.
3: Susah dulu lah ni lele.
1: Mhm.
3: Anjur si ering kan jani.
1: Mhm.
3: Dan lepas nado nana mari hari lama lagi ya keladi.
1: Mhm.
3: Oh Frances.
1: Eh.
3: Kan nadi yang terlu.
1: Eh.
3: Oh leh no sehuri was tuju kau umurunga.
1: Ijo iya apa okin?
3: Umurunga nak sabar lah boh. Kenapa jadi? Entah tinggal di pasir dayang gajang.
0: Ah sholing.
3: Mama mandi mana nak?
0: Mayan, hello. Bunge na simu nikijogi pole sana nikijogi na gala ini ngukumila mari.
4: Ewangan Olu Show.

Kiolong ejuma mosi sa domnare enkakenya o mesa shoso wan enkakenya ibuirare anjina na

0: Kabisa akakwaroi alelo ligena na itomon ati atua era matare my NFM hello hello
1: Silvan
0: yeah
1: Silvan
0: eh papi
1: mama Charity zada na sabala
0: karibu le mama Charity
1: eta bando mara yo lende basida
0: eh
1: mama sayo engara ine yero resu kunde na parwa yale baba Charity
0: ehe
2: I am fine.
0: Ah,
2: kalian,
0: itu lagi nak
2: awak nak
0: kahwin,
2: sebenarnya awak tak kahwin juga, ina. Entah, dah muak ke baik? Dah,